0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
2: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi dan saatnya untuk pencinta Suara Sinari menikmati lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia, lagu rock tutup-tutup pastinya ya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung untuk request lagu. Semoga tetap bisa menikmati program Rock and Breakfast sampai tuntas di jam 9 pagi nanti.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, nantikan program informasi dan tips yang akan hadir menemani pencinta Suara Sundari nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Tetap setia hanya di Suara Sundari.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali lagi saya Dika Tama. Di pagi hari ini menemani pencinta Suara Sunari di program Informasi dan Tips di edisi Jumat 9 Oktober 2026 sampai di jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sudari. Selamat pagi pencinta Suara Sudari. Kita jumpa lagi di program informasi dan tips ya, di edisi kita di hari Jumat di tanggal 9 Oktober. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu, langsung saja bergabung di Facebook Suara Sudari. Serta pastikan untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Informasi kita di hari Jumat ini, kita berbicara sedikit tentang masalah hubungan di dalam satu pekerjaan ya. Hubungan atasan dan bawahan. Atasan memang memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang menjalani kesehariannya di tempat kerja. Cara seorang pemimpin memberikan arahan, terus juga menyampaikan kritik hingga menghargai hasil kerja bawahannya itu dapat mempengaruhi kenyamanan dan rasa aman dari karir sang karyawan ya. Namun tidak semua perilaku atasan yang membuat karyawan tidak nyaman otomatis dapat disebut dengan toksik. Ada perbedaan antara pimpinan yang tegas dan atasan yang secara konsisten menunjukkan perilaku yang merugikan anggota timnya. Nah, seperti apa pencinta Suara Sunari tanda atasan Anda toksik? Simak informasinya sampai di jam 11 siang nanti hanya di Intip Suara Sunari.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, tanda atasan toksik ya, sering mengkritik tanpa memberikan masukan membangun. Kritik merupakan bagian dari pekerjaan, pasti, ya kan? Perlu itu. Seorang atasan tentu perlu menyampaikan kekurangan agar karyawan dapat memperbaiki hasil kerjanya. Namun, kritik yang terus-menerus tanpa disertai arahan yang jelas, ini dapat menjadi tanda lingkungan kerja yang tidak sehat. Jadi atasan toksik itu cenderung hanya menyoroti kesalahan tanpa memberikan dukungan atau solusi. Bahkan terkadang ketika dia sendiri pun yang melakukan kesalahan, yang dia lakukan adalah tetap mencari kambing hitam atau membalikkan kondisi ketika kesalahan itu terjadi, justru orang lain akan ditunjukkan kesalahannya. Ya mungkin tidak ada hubungannya sama sekali, atau memang ada hubungannya tetapi dibuat-buat, direkayasa, dicari-cari kesalahan. Ya. Sebaliknya kalau pemimpin itu yang sportif, tetap dapat memberikan kritik, tetapi juga memberikan solusi, memberikan cara kerja, ya, memberikan jalan keluar bagi perkembangan pekerjaan dan juga perkembangan bawahannya sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Ya benar mungkin ya, apa kata Abang Rinto, yang hitam biarlah hitam, yang putih biarlah putih, jangan dicampur jadi abu-abu. Justru kalau abu-abu itu bahaya ya, karena jalur abu-abu ini seringkali akan terjadi saling memakan seperti itu. Contoh misalkan atasan toksik adalah mengambil hasil atas pekerjaan bawahan. Ketika karyawan mengerjakan sebuah proyek misal dari awal hingga akhir, tetapi ketika hasilnya dipresentasikan, justru atasan yang mendapatkan seluruh pujian. Jika hal tersebut terjadi berulang, pencipta suara Sunari, tanpa ada penjelasan dari atasan itu sendiri ke orang-orang yang diajak untuk presentasi, nah ini harus perlu diwaspadai ya. Perilaku tersebut juga dapat menghambat perkembangan karir karena kontribusi karyawan menjadi tidak terlihat. Banyak pasti atasan yang seperti itu, takut disalip oleh bawahan ya, takut ya. Kalau memang atasannya berkualitas, kenapa harus takut ya? Kalau selama ini ternyata bisa menjadi atasan karena cara seperti ini, mengambil hasil atas pekerjaan bawahan ya, suatu saat pasti akan menemui batu sandungannya sendiri yang akhirnya akan membuatnya untuk jatuh.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk yang pagi hari ini masih tetap setia menyimak program informasi dan tips ya di edisi kita di hari Jumat ini. Kita ke informasi kembali ya, di mana atasan toksik di tempat kerja sering kritik hingga pilih kasih ya. Tidak menghargai anggota tim. Rasa hormat merupakan bagian penting memang dalam hubungan kerja ya. Tanda kurangnya penghargaan dapat terlihat dari kebiasaan memotong pembicaraan, ya, mengabaikan ide karyawan mungkin, ya, meremehkan pendapat atau tidak mempertimbangkan masukan dari anggota tim. Jika perilaku tersebut terjadi secara konsisten, pencinta Suara Sunari, ya mungkin ada baiknya untuk Anda lebih berhati-hati, lebih waspada. Dan kalau memang tidak ada kesempatan untuk merubah ya, atau berubah, ya udah keluar saja dari tempat itu. Selain itu, atasan juga terlalu sering melakukan micromanagement ya. Untuk mengetahui hasil kerja memang pemantauan pekerjaan itu wajib ya. Namun pengawasan yang terlalu detail hingga karyawan merasa tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan sendiri, ini bisa menjadi masalah pencinta Suara Sunari. Bisa menjadi atau membuat karyawan menjadi tidak merasa percaya diri, tidak dipercaya untuk menyelesaikan sesuatu, ya kan? Dikasih tugas tapi semua hal yang harus dikerjakan, semua detail yang harus diambil itu semuanya tetap dalam pantauan dari atasan tanpa diberikan kesempatan sedikit pun untuk karyawan berimprovisasi.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM suara Sunari, pencinta suara Sunari. Tanda lain juga kalau pemimpin atau atasan kita itu toksik di tempat kerja adalah ketika atasan memberikan perlakuan berbeda secara tidak adil kepada anggota tim. Misal, contoh ya, karyawan tertentu selalu mendapatkan pujian, selalu dibiarkan kalau melakukan kesalahan. Sedangkan karyawan yang lain, pencinta suara Sunari, selalu dihebohkan kalau melakukan kesalahan atau selalu dicap jelek untuk apapun hasil karyanya. Dan tentu perbedaan perlakuan semacam ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara karyawan. Buru-buru mau kerja sama ya, kalau sudah tahu hasilnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda, ngapain juga? Ngapain juga harus kerjanya sama tapi hasilnya tidak sama, ya kan? Mending silakan kerjakan sendiri-sendiri. Saya tidak mau ikut campur, saya hanya mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya saja. Itu akan menjadi bumerang mungkin untuk suatu perusahaan. Tetapi bisa jadi itu merupakan salah satu cara untuk karyawan ataupun atasan untuk merasa nyaman, ya, merasa tidak tersenggol, merasa tidak membuat kesalahan dan tetap bisa berada nyaman di posisi yang sekarang.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, informasi valuta asing hari ini Jumat 9 Oktober 2026. 1 yen 113 rupiah, 1 dolar Australia 12.501 rupiah, 1 dolar Singapura 14.033 rupiah, 1 euro 20.127 rupiah, 1 pound sterling 23.740 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.979 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 9 Oktober 2026.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk hari ini ya, untuk yang sudah setia menyimak program informasi dan tips dengan informasi seputar atasan toksik di tempat kerja. Semoga berguna, bermanfaat, dan solusinya bisa segera ditemukan untuk yang saat ini sedang mengalami hal seperti itu ya. Dua hal solusinya, take it or leave it ya. Untuk itu tetap setia di program selanjutnya di jam 11 sampai dengan jam 1. Sweet Memories kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya Dek nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu pun anak yang ngirian, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memory, suara Sumeri.

att som Santi.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sunyari.

0: tuh. Jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung Ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Relive the moment. Replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Delapan 9,4 FM, suara Tsunami.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Bangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Suara Sonari 89.4 FM, Suara Sonari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Seni Hari kembali dari lantai 2 kawasan Wisma Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seni Hari, semangat kembali sore hari ini seperti biasa ya, di interval 3 sampai jam 5 sore hadir Country Special. Yap, 2 jam ke depan sore hari ini kembali bareng Mei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti. Silakan atensi melalui via Facebook Suara Seni Hari atau silakan juga melalui WhatsApp kami ya di 087 773 331 894.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, bagi Anda pecinta lagu-lagu country, khususnya Summer Back, sudah sangat familiar. Yang pasti gak bikin ngantuk sih ya kalau lagu model gini ya. Gimana letak ngantungnya? Mungkin yang lagi ngantuk, boleh deh istirahat dulu ya. Summer Back, lagunya luar biasa energik sih ya. Satu lagu dari penyanyi country Andy Gibson yang dirilis pada tahun 2012. Sebelumnya juga lagunya energik loh ya, The Shotgun Rider. Wow, pastinya pecinta lagu-lagu country sudah hafal betul ya melodinya seperti apa. Lagu ini dirilis secara resmi sebagai single ke radio country Amerika Serikat pada bulan Juni 2012 setelah ia bergabung dengan label rekaman Cub Record. Oke, apalagi satu nomor berikut ini. Yakin banget gak bikin ngantuk ya? Semangat semuanya sore hari ini dalam country special. Jadi bingung menyiarnya ya. Single-single country punya ciri khas tersendiri ya, special untuk Anda. Truck Yeah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Stuni. Ini juga sangat familiar ya di kalangan pecinta lagu-lagu country. Tentunya sudah tidak asing lagi. Yap, salah satu karya populer dari penyanyi asal Amerika Serikat Lobo yang bernama asli Roland Ken Lavoy ya. Dan lagu ini dirilis pada tahun 1973. Dan ini dimuat dalam album Kermit serta sering dikaitkan dengan album Love Me For What I Am. Lagu ini menceritakan tentang kenangan masa kecil penyanyi bersama seorang perempuan bernama Stoney. Dan Stoney ini menggambarkan kepolosan, kesederhanaan, dan juga kebahagiaan murni dalam menjalani hidup tanpa beban. Layaknya suasana musim panas yang ceria ya. Dan mengusung aliran pop country yang lembut dan khas dengan vokal melodius ala Lobo. Oke, semoga yang lagi ngantuk bisa melek. Kalau emang ngantuknya udah gak ketulungan, boleh deh istirahat ya. Barangkali nikmati sejenak tidurnya 15 menit saja cukup. Cukup ya, biar seger lagi, bisa nikmatin lagi lagu-lagu country. Ini dia spesial untuk Anda.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam

0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
1: Country Special, suara Sundari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Country Special by Suara Sonari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Kalau yang satu ini ya, is dari request, selamat sore kembali. Semoga bisa menemani suasana aktivitas ya, walaupun nadanya agak sedikit klasik ya. Ya, Let It Be Me ini dibawakan oleh Willie Nelson dan merilisnya sebagai bagian dari album klasiknya yang memang sangat populer ya. Always on my mind pada tahun 1982, di mana lagu ini merupakan versi cover berbahasa Inggris dari lagu Prancis Jet of Partage yang pertama kali dipopulerkan oleh Gilbert Bicout di tahun 1955 dan kemudian terkenal lewat versi dari The Everly Brothers pada tahun 1960 ya. Dan kalau versi dari Willie Nelson ini berhasil masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 dan ini mencapai posisi puncak nomor 40 pada pertengahan September 1982 serta bertahan selama 3 minggu berturut-turut. Baik, semangat sore kembali buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, masih semangat semua ya, dan pasti masih lanjut bareng Medis untuk Country Special 20 menit lepas dari jam 4 sore. Play It Again baru saja mengudara, salah satu lagu hit paling populer ya dari penyanyi country Amerika Luke Bryan, rilis pada Maret 2014 sebagai single keempat dari album studio tahun 2013 yang bertajuk Cross My Party, dan penulis lagunya adalah Dallas Davidson dan juga Ashley Gourley, di mana pada 17 April 2014 lagu ini sukses mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Song yang merupakan lagu nomor 1 ke-8 milik dari Luke Bryan ya. Dan lagu ini menceritakan kisah romantis di sebuah pesta atau kumpul-kumpul santai ya, dan sang narator melihat seorang perempuan duduk sendirian di bagian belakang truk. Dan saat ia menghampirinya, perempuan tersebut tiba-tiba bersemangat karena lagu favoritnya diputar di radio. Jadi Lu menariknya untuk berdansa dan meminta agar lagu tersebut diputar lagi. Play It Again. Okay. Semangat semuanya. Rangkaian aktivitas semoga berjalan dengan lancar ya untuk sepanjang hari ini. Berikutnya adalah Lina Rosa untuk Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary Pecinta Suara Sunary masih semangat ya dalam country special untuk sore hari ini bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti. Sudah 34 menit ya kita tinggalkan dari jam 4 sore. Edi Rawit baru saja hadir untuk Anda. Nama lahirnya Edwin Thomas Rabbit, 27 November 1941 dan beliau wafat di 7 Mei 1998 ya. Seorang penyanyi dan juga penulis lagu musik country asal Amerika Serikat. Baik, pecinta Suara Sunary, untuk penulis lagu awal itu karirnya dimulai ya sebagai penulis lagu di Nashville pada akhir 1960-an, di mana ia sukses menulis lagu hit seperti Kentucky Rain yang dibawakan oleh Elvis Presley di tahun 1970, serta ada Pure Love untuk Ronnie Millsap di tahun 1974. Dan ia memelopori gaya crossover antara musik country dengan sentuhan pop, soul, dan soft rock yang populer pada era 1970-an dan juga 1980-an ya. Oke, sudah kita dengarkan Drivin' My Life Away, salah satu lagu hit terkenalnya juga ya. Selain ada lagu I Love a Rainy Night, puncak nomor 1 di tangga lagu Billboard 100, ada UNA dan masih banyak lagi yang lain. Oke, Drink in My Hand berikutnya untuk Anda, Erica.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sunaryi Pecinta Suara Sunaryi. Beberapa menit ke depan ya, sudah siap juga single-single country untuk sore hari ini yang bisa Anda simak hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Dan pastikan pecinta Suara Sunaryi jangan kemana-mana, karena sesaat lagi ya akan hadir juga Sweet Sunset interval 5 sampai jam 7 malam, hanya di sini 89,4 FM Suara Sunaryi.

doubt. I don't know

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset ya. Single Disco dan Reggae hadir kembali dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 7 malam nanti.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari megain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, naon ki?
1: Sandro, padahal ini sunrise, emang kini, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, me edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Singa-singa dan sekumasi mudara untuk Anda. Sudah 15 menit lepas dari jam 5 sore yang masih beraktivitas. Oke, mat gawe semuanya, semoga tetap semangat ya dan berjalan dengan lancar segala aktivitas Anda. Baik, informasi olahraga pertama pecinta Suara Sunari MotoGP Mandalika 2026 jalankan sesi praktis sore ini. Hasilnya, Raul Fernandez tercepat, Marc Marquez amankan Q2. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 gelar sesi praktis pada sore hari ini di sirkuit Mandalika Lombok NTB. Sesi praktis sedikit tertunda selama 30-an menit karena ada red flag pada praktis Moto2 akibat kesalahan teknis untuk pencatatan waktu. Dan praktis dimulai, tiga terdepan duluan adalah Bastianini, Rins, dan Acosta. Marc Marquez belum gaspol, belum masuk 10 besar. Dan Marc Marquez mulai nyaman di 10 menit awal dengan tembus 10 besar. Ben Senci kemudian menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 30,272 detik. Petaka buat Fermín Aldeguer. Pemenang MotoGP Mandalika 2025 ini jatuh di tikungan ke-17 dan terseret ke gravel. Quartararo juga jatuh di tikungan ke-8. Fabio Di Giannantonio selanjutnya menjadi yang tercepat tetapi digeser lagi oleh Raul Fernandez. Raul Fernandez tidak terkejar dengan catatan waktu 1 menit 28,725 detik. Aldeguer yang kembali ke sirkuit lagi-lagi ada masalah dengan motornya dan melebar ke gravel. Marc Marquez nyaris jatuh setelah tikungan pertama, motornya goyang tapi untungnya masih bisa menjaga keseimbangan. Dan pecinta Suara Sunari, di menit-menit akhir para rider bertumbangan jatuh. Mereka adalah Moreira, Alex Rins, Bastianini, dan Alex Marquez. Lagi-lagi terjadi di tikungan 16 dan 17. Raul Fernandez jadi yang tercepat diikuti oleh Ben Senci, Martin Acosta, Marc Marquez, Di Giannantonio, kemudian Quartararo, Alex Marquez, Morbidelli, dan Bagnaia yang berhak langsung ke Q2.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to the

0: Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, from DJ Fresh featuring Elias with Gravity ya, sudah memberikan semangat mudah-mudahan untuk suasana sore hari ini. Tatkala masih mengikuti berbagai rangkaian aktivitas Anda, yang lagi nge-way juga, selamat sore semuanya. Tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta Suara Seneri, Persija Jakarta akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta. Sintayong memberikan pesan kepada Jackmania yang menjalani away ke markas Laskar Mataram. PSIM vs Persija akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 besok. Ada 9.000 tiket yang dilepas oleh panitia pelaksana pertandingan PSIM vs Persija. Ada alokasi tiket sebanyak 1.000 buah untuk pendukung Persija. Jumlah pendukung Macan Kemayoran itu cukup banyak. Sintayong pun bersyukur dengan banyaknya supporter timnya yang hadir langsung ke stadion. Dan pecinta Suara Seneri, pada musim lalu PSIM vs Persija tidak bisa digelar di Stadion Sultan Agung. Izin keamanan tidak terbit di mana PSIM harus menjamu Persija di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dan Persija datang ke markas PSIM dengan modal bagus. Mereka menyapu bersih 3 kemenangan sebelum jeda internasional.
1: Hey, you ruined my record, man. I just

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suasana.
1: Check it out now.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri masih lanjut di Sweet Sunset bareng Mei di sini ya hingga tanda jam 7 malam. Kali ini single-single reggae hadir ke tengah ruang dengar Anda tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat Mei ucapkan untuk yang masih di sebuah rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Lagi nunggu juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. You're listening.

Iya, 89,4 FM Suara Sendari, pecinta Suara Sendari, Bob Marley and the World sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitas yang masih digeluti ya. Semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat yang lagi duwe. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta Suara Sendari yang pasti masih bareng main di sini untuk Sweet Sunset dengan single reggae dan informasi olahraga. Legenda sepak bola Manchester United, Rio Ferdinand, menjanjikan hiburan dan kemenangan pada laga malam hari ini. Meskipun secara fisik tidak mungkin malam besok ya, meskipun secara fisik tidak mungkin bisa seperti dulu. Dan pertandingan antara para legenda Manchester United versus Arsenal akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK pukul 19 WIB bertajuk Champions Impact in Jakarta dari Volley Returns 2026. Duel akan menggunakan nama United Legends lawan North London Legends. Ya, pecinta Suara Sendari, menyoal pertandingan, Rio Ferdinand berkelakar soal persiapan yang tidak biasa. Walau demikian, Ferdinand tidak menampik rivalitas di lapangan tetap ada, tapi saling menghormati satu sama lainnya. Senada, Ryan Giggs juga menyambut positif antusiasme fans Indonesia. Dan ia pun berharap pertandingan besok menjadi pengalaman tidak terlupakan bagi penggemar yang telah menunggu lama. Sementara itu, Gilberto Silva juga berjanji akan memberikan yang terbaik.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Love You With Horror sudah direntak kanalin Hamout. Ya, mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar. Masih bareng Medis ini untuk Sweet Sunset ya. Kembali juga rangkaian formasi olahraga berikutnya. Jose Mourinho dianggap tidak bisa mengatasi masalah di ruang ganti Real Madrid. Ia dinilai terlalu lembek, terutama untuk menekan ego dari Kylian Mbappe. Liga-Liga Eropa bakal bergulir akhir pekan ini usai libur jeda internasional. Tugas berat kembali harus dijalani Jose Mourinho sebagai juru taktik Real Madrid. Madrid akan menghadapi Villarreal pada laga lanjutan La Liga pada hari Minggu 11 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan El Riyadh datang ke laga ini dengan situasi yang kurang baik. Mereka saat ini tertahan di peringkat keempat dengan 15 poin. Madrid tertinggal 6 poin dari Barcelona di puncak klasemen. Tidak menjanjikannya Madrid di awal musim ini dinilai akibat masalah ruang ganti yang belum sepenuhnya tuntas dari musim lalu. Jose Mourinho yang didatangkan untuk mengatasi masalah ini belum mampu menemukan solusinya. Dan pengalaman yang dimiliki Mourinho diharapkan bisa menekan ego pada pemain bintang Madrid. Namun The Special One belum bisa mengendalikan hal tersebut, di mana ia kini dianggap sama seperti Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa, pelatih Madrid di musim lalu yang gagal membuat ruang ganti kondusif. Jurnalis Spanyol Julio Polido menilai Mourinho dianggap terlalu lembek di Madrid. Hal tersebut terlihat dengan Mourinho kerap kali membela Kylian Mbappe saat konferensi pers, dan ego Mbappe yang tinggi dikabarkan menjadi salah satu sebab ruang ganti Los Blancos dingin.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari tuntas sampai di sini ya untuk Sweet Sunset, dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia bersama kami hanya di sini di 89,4 FM Suara Seni Hari.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.
3: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pill.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Dinner Time Music, suara Sunari.

Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best only station

Chris J. Lee Lewis.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Come on everybody,
4: it's time
5: to rock and roll.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time
2: to rock and roll.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Time to rock and roll.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: It's time to rock and roll.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wars Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Yap, semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. 2 jam ke depan hadir hingga tuntas di jam 9 pagi nanti bareng Mei Antari di sini seperti biasa. Mei tunggu atensi Anda melalui via Facebook Suara Sundari atau silakan melalui WhatsApp kami 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sundari, silakan simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: You're listening to the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Salah satu hit dari milik Nirvana sudah membingkiskan untuk Anda pagi hari ini dalam Rock and Breakfast ya. 17 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi saat ini. Ngabsen dulu ya, berhubung agak sedikit gini nih, informasinya belum bisa hadir ya. Oke, yang pasti seputar Bali akan hadir untuk Anda dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Yang lagi on the way juga, selamat pagi dulu mengucapkan hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang mungkin masih prepare untuk beraktivitas atau sudah membuka rangkaian aktivitas seperti biasa juga, semangat semua ya. Oke, semoga ready semua untuk sepanjang hari ini. Muat gawe, muat menikmati akhir pekan juga untuk Anda menikmati suasana liburnya. Oke, kita absen dulu satu-satu. Pak Wayan sudah bahagia, selamat pagi. Si Bang Kaja hadir, baru saja bingkiskan satu nomor yang di request ya. Oke, lanjut dulu. Ada Pak Tut Ray Sumardinata. Semangat Pak Tut. Oke, mudah-mudahan rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar juga ya. Salam sehat mewali. Di belakang Pak Tut Ray Sumardinata, kita sapa dulu Pak Dewo Apel. Selamat pagi. Untuk yang satu ini kita akan gabung semua lewat passion yang sudah di request juga nih melalui WhatsApp kita ya. Sedari tadi rupanya nangkring. Oke. Oke, Ji Dewa, selamat pagi. Kita gabung nanti ya. Lanjut, selamat pagi untuk Bu Gongmang. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar juga pagi hari ini. Apa kabarnya Bu Jero Koming di Daumo sana? Kita punya Street of Broken Heart, Real Love, dan Days Gone By. Yang mana nih? Oke, salah satunya nanti dipilih dulu ya. Nanti ini akan mencatat dulu yang belum-belum kita ada untuk koleksinya. Kami akan usahakan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, untuk dicarikan. Ini beberapa single juga sudah dikumpulkan. Terima kasih informasinya dari Pak Muhammad Hamdan kemarin sempat hadir ya. Oke, kita catat-catat dulu yang belum ada. Nanti semoga segera bisa hadir ya. Kita akan carikan. Sekali lagi buat Bu Jero Koming di Daumo sana. Pagi juga Pak Wayan Tirta Yasa. Semoga aktivitas berjalan dengan lancar juga untuk pagi hari ini. Kalau ini kayaknya ada ya. Kita cek coba kembali nanti ya. Ada sih kayaknya nih. Oke, kalau begitu kita nikmati dulu yang semangat berikut ini. Semoga bisa menemani juga suasana perjalanan Anda ataupun aktivitas Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Rock and Breakfast masih hadir ya. Passion baru saja mengudara untuk Anda. Selamat pagi juga mengucapkan untuk siapa nih yang belum sempat tersenggol tadi. Ada Pak Kenso di Jalan Sadewa Gianyar sana. Kemudian juga selamat pagi Pak Ngurah Bagus Bege Batu Bulan ya. Semangat untuk rekan aktivitas. Masih ada waktu untuk atensi langsung melalui Facebook Suara Sunyari. WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya. Oke, satu informasi pecinta Suara Sunyari. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Badung sampai saat ini masih menunggu aturan resmi terkait dengan wacana penerapan siswa tidak naik kelas otomatis. Mengingat pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berencana akan menerapkan kembali sistem tidak naik kelas bagi siswa. Dari yang direncanakan, kebijakan ini akan berlaku mulai tahun ajaran 2027. Namun, pembinaan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar tetap akan diprioritaskan sebelum keputusan kenaikan kelas ditentukan. Kadisdikpora Badung, I Gusti Made Dwi Payana, yang dikonfirmasi pada hari Jumat kemarin tidak menampik wacana tersebut. Hanya saja pihaknya mengaku belum dapat mengambil sikap lebih jauh sebelum ada ketentuan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dicermati agar penerapannya di daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendati demikian, semua kebijakan dari pemerintah untuk pendidikan semua sama bagusnya. Ketika saat ini tidak ada kebijakan tinggal kelas, sekolah harus memastikan siswa layak untuk naik kelas. Dan Dwi Payana menerangkan, saat ini para guru di seluruh sekolah di Badung telah memetakan kemampuan siswa. Bahkan jika ada siswa yang dirasa kurang, itu akan diberikan pembinaan lebih lanjut. Pembinaan ini dari beberapa cara, baik memberikan perhatian tambahan, memberikan pendampingan melalui guru bimbingan konseling atau BK, hingga pembelajaran tambahan. Sekolah, menurut Dwi Payana, perlu membedakan siswa yang masih dapat dibina dengan siswa yang telah mendapatkan berbagai bentuk pendampingan, tetapi belum mengalami kemajuan. Sehingga dalam mengambil satu keputusan terkait dengan kenaikan kelas itu tidak semata-mata menjadi persoalan administratif, melainkan turut mempertimbangkan proses pembelajaran yang telah dijalani.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

Iya, 89,4 FM, suara seneri, pecinta suara seneri, Bon Jovi, sudah hadir kentel. Kita semua pagi hari ini ya, lanjut lagi Rock and Breakfast, tentunya masih hadir bareng Mei di sini dan masih ada waktu. Untuk anda yang ingin atensi, langsung aja melalui Facebook kami, suara seneri, atau silakan melalui WhatsApp ya. Di 087-773-331-894, follow IG Radio Suara Sundari, sementara untuk penyimak streaming ya. Silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Baik, pecinta Suara Sundari, selagi nih untuk kalian melintas juga dalam suasana perjalanannya, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, lanjut lagi. Ini dia spesial single untuk Anda juga. Mudah-mudahan bisa menambah semangat ya untuk suasana pagi hari ini. Kita sapa kembali sebentar. Wow, sudah mau ya? Internetnya agak sedikit main-main nih pagi hari ini. Oke. Yang belum sempat main sapa, ada siapakah gerangan di sana? Kita coba cek lagi. Oke, Bu Jero Tunjung kemudian hadir. Kemudian juga Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Suwi ya. Selamat pagi Mbak Tika. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar juga ya. Oke, Pak Arya Sena di seputaran Padang Bayi sana. Apa kabar Pak Arya Sena? Bisa yang lain dulu Pak singlenya. Oke, sudah meobok-obok nih. Belum ketemu, nanti kita catat juga. Oke, Pak Gusti Lanang di seputaran Nusa Dua. Semangat pagi. Dan ada Mbak Rai di seputaran Batu Kandik yang hadir juga pagi hari ini. Tetap semangat untuk berbagi rangkaian aktivitas buat anda semua.